0: Gina, sama yang anak-anak itu aku buat tu dari Gina. Mia buat lagi dengan aku pergi kandungan. Maaf dosku.
1: Unsa?
0: Gina tembangi ko sama yang aku buat tu dari.
1: Yang sama ada kestorian abu ni mon?
0: Apa?
1: Kestorian siya. Sulti siya sa emo sitwasyon.